dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2, sudah pukul 9 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur ya. Tidak rasa sudah hampir siang nih teman Pro 2. Biasa jam begini tuh sudah mulai rasa lapar begitu ya teman Pro 2. Apalagi memang kamu bangun dari pagi, pasti setengah 10 nih mulai rasa-rasa lapar lah ya. Tapi teman Pro 2, memang kalau kita cepat rasa lapar ya setelah makan itu seringkali bukan karena porsi yang kita makan ya, melainkan itu kombinasi makanan yang kita konsumsi teman Pro 2 ya. Jadi kalau di pola makan sehari-hari kita, banyak dari kita juga yang mengejar rasa kenyang instan nih, tanpa kita memperhatikan kandungan gizi di dalam makanan yang kita makan itu teman Pro 2. Padahal kombinasi yang tepat itu bisa membantu menjaga kita punya energi untuk tetap stabil, terus mengurangi keinginan ngemil, dan pastinya untuk mendukung kesehatan tubuh kita teman Pro 2. Jadi nih ada beberapa makanan yang mungkin kamu bisa makan di pagi hari teman Pro 2 yang bisa mengganjal kamu punya perut dan menahan rasa lapar sampai di siang hari ini ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu bisa coba telur sama alpukat teman Pro 2, karena telur kan dia tuh kayak protein, terus vitamin, omega 3 juga. Kalau alpukat itu ada lemak, lemak sehat sama seratnya teman Pro 2. Jadi kombinasi inilah yang pastinya bisa membantu memperlambat pencernaan dan menjaga energi kita tetap stabil. Selain itu juga teman Pro 2, ayam sama sayuran hijau ya. Memang kalau kita makan sayuran hijau tuh kayaknya rasa lapar tuh lebih lama ya teman Pro 2. Protein dari ayam dipadukan dengan serat dari sayur kayak bayam ya teman Pro 2, ini juga jadi menu seimbang yang tentunya mengenyangkan. Atau kalau kamu cuma mau apa ngemil-ngemil ringan, kamu bisa coba pir sama almond ya, kacang almond teman Pro 2. Karena pir kan serat tinggi ya, dia punya serat yang tinggi, terus kalau almond itu lemak sehat dan sedikit protein teman Pro 2. Jadi ini bisa menahan kamu punya lapar sampai siang nanti teman Pro 2.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? So tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya. Saatnya Pro 2 Hit List. Jadi sepanjang jam 10 sampai dengan jam 11 kita seputarkan lagu-lagu hit yang akhir-akhir ini ya teman Pro 2 sering diputarkan atau di request dari kalian ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, nantikan Pro 2 Hit List sepanjang 1 jam ke depan. Dan setelah itu juga teman Pro 2 ya, setelah itu maksudnya kalau kalian mau request boleh ya teman Pro 2 di Pro 2 Hit List 0821 9914 7873. Dukung terus musik-musik favorit kamu teman Pro 2 ya, karena bisa saja musik favorit kamu nanti masuk di top 20 ataupun top 20 Indonesia ya di setiap hari Sabtu, ataupun top 20 internasional nih teman Pro 2 ya di tiap hari Sabtu. Jadi terus dukung lagu favorit kamu teman Pro 2 dengan cara merequestnya tiap minggu, tiap hari ya teman Pro 2. Jadi Grace masih menemani kalian teman Pro 2 sampai 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu. Ini dia Takkan Hilang dari Budi Doremi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman terbaik.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Ini ada salah satu lagu yang paling dikenal dari Juicy Lucy ya, teman Pro 2. Dan ini juga masih konsisten nih, teman Pro 2 jadi hitlist nih. Dari sisi musik sendiri, teman Pro 2, aransemen pop mellow khas Juicy Lucy memang terasa tenang tapi tetap emosional ya, tidak berlebihan, justru pas untuk menemani suasana kalian, apalagi di suasana mendung seperti ini, mau hujan ya teman Pro 2. Mungkin lagu Lantas ini bisa menemani kalian di siang pagi menjelang siang ini teman Pro 2 ya, melewati mendung di siang ini pastinya tetap semangat di hari Selasa ini teman Pro 2. Dan tentu saja lagu Lantas ini juga sering masuk play

list favorit kalian teman Pro 2 ya, karena memang mudah diterima lintas usia nih, dan lagu ini juga sering dianggap sebagai tempat patah hati yang dewasa ya, bukan tentang marah tapi tentang menerima kenyataan. Ini dia Juicy Lucy Lantas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Lagi-lagi Baby Monster yang akan konser di Jakarta ya, teman Pro 2, dengan tur dunia mereka Chom ya. Dan pengumuman ini langsung disambut antusias dari para penggemar Baby Monster tentunya, teman Pro 2. Dan konser Baby Monster ini dijadwalkan berlangsung di Indonesia di hari Sabtu nantinya ya, teman Pro 2, di tanggal 17 Oktober 2026 mendatang di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2, Jakarta jadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur dunia di tahun 2026 sampai dengan 2027 Baby Monster di Asia dan juga Oseania. Jadi teman Pro 2, selain merilis setting plan ya dari pihak promotor, juga mengumumkan berbagai kategori tiket beserta fan benefit ya teman Pro 2 yang akan didapat para penonton. Dan beberapa kategori VIP bahkan menawarkan akses sound check sampai dengan fasilitas lounge eksklusif teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, nantinya harga tiket itu berkisaran dari 1.100.000 ya sampai dengan 4.150.000 rupiah.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ya, teman Pro 2, tidak terasa Grace sudah menemani kalian dari pukul 5 pagi ya sampai di pukul 10 lewat 59 nih, lagi 1 menit jam 11 siang. Terima kasih untuk kebersamaan kalian dari pagi sampai dengan siang ini, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Ketika yang menemani kalian sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi, teman Pro 2, jadi tetap stay tune di 96,7. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selamat siang teman Pro 2, 96,7 Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Setelah tadi sudah ditemani oleh Grace dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Rangkaian program acara akan segera hadir bersama saya Tika ya, dari jam 11 sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Apa kabar untuk teman Pro 2 ya, hari ini cuaca kayak galau sekali ya. Sempat cerah tadi, kemudian tiba-tiba mendung ya, tidak bersahabat. Tapi saya yakin dan percaya tidak akan menutup semangat teman Pro 2 untuk tetap menjalankan segala tugas dan aktivitasnya. Selamat beraktivitas buat yang lagi beraktivitas di kota maupun di Kabupaten Sorong ya, sambil ditemani Pro 2 FM Sorong. Saya ingatkan waktu sudah pukul 11:25 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat kerjanya. Jangan lupa istirahat di jam 12 siangnya, break untuk mengisi tenaga lagi ya, supaya bisa menunjang aktivitas teman Pro 2 hingga tuntas di sore, bahkan hingga malam hari.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Produ FM.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Wih, lagunya cok ya. Udah lama baru sih denger lagu ini ya. Selamat siang kembali untuk teman Pradua. Soal tadi kita sudah dengarkan lagu-lagu di pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang. Jadi saya menemani kamu di jam 12 siang ini di info kuliner dan UMKM ya. Pas nih cuacanya pas mendung pula, gerimis di luar ya. Oke, gak ada salahnya kita infokan yang anget-anget deh biar bisa menghangatkan tubuh teman Pradua yang mungkin lagi disibukkan dengan segala tugas dan aktivitasnya. Menu-menu apa sih yang cocok di cuaca seperti ini ya? Oke, tetap aja stay terus di 96,7 teman.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Harapan Pro 2, cuaca mendung siang ini bikin suasana kantor tuh terasa lebih sejuk ya. Tapi juga sering datang bersama dengan rasa lapar dan sedikit ngantuk ya. Ini sudah tradisi dari dulu ya. Nah, di waktu seperti ini makan siang yang hangat dan bergizi ini jadi pilihan terbaik ya, supaya energi tetap terjaga sampai jam pulang kerja nantinya. Jadi memang tidak perlu yang ribet-ribet, yang penting bisa mengenyangkan dan bikin tubuh kita ini terasa nyaman, teman perdua ya. Jadi kayak menu spesial, menu seperti nasi hangat dengan lauk berkuah ringan, seperti sop ayam atau sayur bening atau sup ikan, ini memang cocok disantap saat langit lagi kelabu seperti ini ya. Sangat-sangat cocok sekali. Selain mudah dicerna, teman perdua ya, makanan berkuah ini membantu menjaga tubuh tetap hangat dan juga segar, apalagi bagi pekerja yang seharian berada di ruangan ber-AC. Nah, ditambah lagi lauk sederhana seperti tempe goreng atau telur rebus ya, makan siang kamu tuh pasti akan terasa pas tanpa berlebihan seperti itu ya. Jangan makanan yang bisa mengundang kita itu kayak jadi malas bekerja, malah makan yang dingin-dingin dengan cuaca seperti ini yang membuat kita tuh pengen ngantuk, pengen tidur lagi gitu ya. Jadi untuk minumannya, kamu bisa menghindari yang terlalu dingin, teman perdua ya, kayak teh hangat, kopi susu hangat, atau wedang jahe. Ini bisa jadi teman makan siang yang menenangkan ya. Nah, minuman hangat juga ini bisa membantu melancarkan pencernaan dan juga menjaga fokus. Apalagi saat cuaca mendung, ini membuat suasana terasa lebih sendu dan juga ngantuk ya. Nah, makan siang di cuaca mendung ini bukan soal mewah atau mehong ya, atau mahal, tapi soal kenyamanan ya. Karena dengan menu sederhana dan minuman yang tepat, pekerja kantor itu bisa kembali beraktivitas dengan perut yang tenang, dengan pikiran lebih fokus, dan semangat kerja tetap terjaga hingga sore hari.

0: Senin siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
2: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
6: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, bagi pekerja kantoran jangan lupa di jam 12 siang istirahat ya untuk lunch atau makan siang ya. Dan biasanya karena cuaca berpengaruh juga ke makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Jadi bagaimana cara mengakali mendung di tempat kerja supaya tidak malas dan ngantuk, itu salah satunya ya. Jadi cuaca mendung kan seringkali bikin tubuh kita ini kayak jadi malas atau mager gitu ya, malas gerak, ingin diam, jadi lawan dengan dengan harus bergerak gitu biar semangat ya. Ya mungkin kita cukup berdiri, stretching minimal 3-5 menit atau jalan sebentar ke pantry, kemudian gerakan ringan biar bisa melancarkan aliran darah dan mengusir rasa ngantuk yang kita rasakan ya. Kemudian kita atur asupan makan siang kita juga ya kan. Jadi jangan makan terlalu berat dan berminyak ya, karena bisa bikin kita cepat lemas ya, pengen tidur, malas kerja. Jadi mungkin bisa pilih makanan hangat tapi seimbang, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya, yang bisa bikin perut kita nyaman, energi kita juga lebih stabil sampai sore hari, tuntas kita menjalani rutinitas kita, teman berdua ya. Kemudian begitu pula dengan minuman ya, mungkin kita bisa memilih minuman yang hangat seperti teh atau kopi secukupnya bagi yang suka kopi ya, biar bisa bantu fokus gitu ya. Kalau misalnya kamupun tidak ingin kafein, bisa air hangat atau infus water ya, infus water yang cukup menyegarkan ya. Dehidrasi ringan juga ini sering jadi penyebab ngantuk tanpa kita sadari. Jangan lupa kalau memungkinkan buka tirai atau nyalakan lampu dengan pencahayaan cukup terang ya, jangan gelap-gelapan. Ruangan yang terlalu redup saat cuaca mendung ini akan mempercepat rasa malas dan ngantuk. Sama kalau misalnya mau tidur, mau istirahat malam, kita biar bisanya kita tidak bisa lampunya terlalu terang. Jadi biasanya pakai lampu yang lampu tidur lah, biar bisa mengundang rasa ngantuk kita itu biar cepat ya. Kemudian juga untuk pekerjaan ya, yang susah tidur sementara dia harus bangun lebih awal ya. Musik instrumental atau lagu dengan tempo yang ringan ini bisa membantu menjaga mood tanpa mengganggu konsentrasi. Ya ini efektif ya untuk mengusir suasana sendu akibat langit lagi kelabu seperti saat ini ya. Jadi saat mendung biasanya otak kita tuh cenderung cepat lelah ya. Jadi apa ya, bisa tetap memicu rasa produktif kita, tapi ada lelahnya, ada malasnya, itu tadi mager ya. Jadi ingat bahwa motivasi sederhana seperti sebentar lagi kita pulang atau habis ini kita bisa istirahat, ini cukup ampuh. Jadi bisa bikin kita bisa menyelesaikan dengan cepat pekerjaan kita ya. Cuaca boleh mendung teman redup, tapi semangat jangan ikut redup ya. Kalau semangatnya juga redup, bahaya ya. Jadi memang cuaca mendung seperti ini bikin suasana kantor itu kayak lebih sejuk, ada ngantuk-ngantuknya ya. Tapi sering juga datang bersama rasa lapar ya. Jadi di waktu yang seperti ini, makan siang yang hangat dan bergizi ini bisa jadi pilihan terbaik supaya energi kita itu tetap terjaga sampai jam pulang kerja. Tidak perlu yang ribet-ribet teman produa, yang penting bisa mengenyangkan dan bikin tubuh kita ini apa ya, lebih terasa nyaman aja. Ya mungkin menu seperti nasi hangat dengan lauk-lauk yang berkuah, ini pas sekali cuaca seperti ini, kayak sop ayam atau sayur bening atau sop ikan ya. Ini cocok disantap ya di cuaca yang kelabu seperti ini ya. Selain mudah dicerna juga, makanan berkuah bisa membantu menjaga tubuh kita tetap hangat dan segar, apalagi bagi pekerja yang seharian berada di ruangan ber-AC. Wow. Ditambah lauk sederhana seperti tempe goreng atau telur rebus, makan siang kamu tuh pasti terasa lebih pas tanpa berlebihan ya. Untuk minumannya, hindari yang terlalu dingin ya. Cobalah minum teh hangat, kopi susu hangat atau wedang jahe yang bisa jadi teman makan siang yang menenangkan ya. Karena minuman hangat itu membantu melancarkan pencernaan ya, membantu melancarkan pencernaan dan juga menjaga fokus kerja kita ya, apalagi saat cuaca mendung bisa membuat suasana itu terasa lebih sendu dan ngantuk ya. Jadi masa makan siang di cuaca mendung itu bukan soal mahal atau mewah makanan kamu, tapi soal kenyamanan saja. Karena dengan menu-menu yang sederhana dan minuman yang tepat,
kerja kantor itu bisa lebih bisa apa ya, kembali beraktivitas dengan perut yang tenang, pikiran lebih fokus, dan semangat kerja yang tetap terjaga hingga tuntas di sore hari menjalankan segala rutinitas di hari ini.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Padua, kita sudah sering diingatkan ya bahwa kalau minyak yang kita pakai buat menggoreng jika dipakai berulang kali itu tidak sehat ya. Nah, kenapa minyak bekas tidak dianjurkan dipakai lagi, teman Padua ya? Kalau digunakan berulang kali, apalagi kalau sudah dipakai berkali-kali dan sudah berubah warna atau bau. Nah, kenapa? Karena kandungan kimianya itu bisa berubah. Jadi saat dipanaskan berulang, minyak itu akan mengalami yang namanya oksidasi dan membentuk senyawa berbahaya seperti radikal bebas dan lemak trans ya. Dan saat ini bisa berdampak buruk bagi tubuh jika sering kita konsumsi. Nah, kemudian yang kedua, bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan ya. Apalagi penggunaan minyak jelantah, minyak yang sering dipakai berulang kali itu ya, disebut minyak jelantah dalam waktu panjang, ini dikaitkan dengan resiko kolesterol tinggi, tekanan darah naik, gangguan pencernaan hingga penyakit jantung, teman Padua ya. Nah, dan teman Padua harus tahu, jangan karena lapar, yang penting goreng telur, tapi goreng ikan pakai minyak yang bekas itu saja. Teman Padua harus ingat bahwa itu nilai gizinya akan menurun ya kalau dipakai berulang kali. Jadi vitamin dan kandungan itu memang baik ya. Kandungan baik dalam minyak itu bisa rusak saat dipanaskan berulang kali, sehingga makanan bisa menjadi kurang sehat meskipun terlihat matang dengan sempurna. Nah, jadi minyak bekas itu biasanya dia berwarna lebih gelap, kemudian dia berbuih dan berbau tengi ya. Ini tandanya kualitasnya itu sudah menurun dan tidak layak untuk dipakai lagi, teman Padua ya. Jadi rasa dan aromanya itu berubah, itu jangan dipakai lagi ya, bahaya ya. Jadi kalau misalnya baru dipakai satu kali, tidak gosong, tidak berbau dan tidak berubah warna, sebagian orang masih menggunakannya kembali. Namun tetap tidak disarankan ya untuk konsumsi rutin, terutama untuk makanan sehari-hari ya. Jadi tipsnya biar lebih aman apa, gunakan minyak maksimal 1-2 kali saja. Jangan mencampur minyak lama dengan minyak baru. Hindari memanaskan minyak sampai berasap, itu tidak boleh. Lebih baik ganti minyak baru demi kesehatan ya. Ya harus siapkan stok minyak baru ya, teman Padua ya. Jadi kesimpulannya, demi kesehatan jangka panjang, lebih aman jika menggunakan minyak bekas goreng berulang kali. Jika tidak ya, lebih aman tidak menggunakan minyak bekas goreng berulang kali ya. Ada yang bilang, aduh ini kan kita hemat ya. Hemat boleh, teman-teman, tapi soal makanan, tubuh kita ini jauh lebih berharga loh ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Iya, teman Pro 2 setelah ini nanti saya akan temani Pro 2 di beberapa informasi-informasi. Namun informasi saya ini adalah informasi olahraga. Saya bakal temani teman Pro 2 di Pro 2 Sport ya. Saya sudah siapkan nih beberapa informasi olahraga baik lokal maupun nasional yang akan saya bagikan. Tentunya sumbernya dari rri.co.id.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sebenarnya untuk info olahraga lagunya tidak mendukung ya. Karena ini ada di list yang disiapkan oleh MD, jadi kita ikutin aja lagunya ya. Sambil saya berbagi informasi olahraga di Pro2 Sport. Ya, informasi pertama, informasi olahraga lokal tentunya, di mana Indonesia Taekwondo Fun atau ITF Papua Barat Daya ini sukses mengharumkan nama daerah usai meraih juara umum pertama atau juara satu umum pada ajang Jepara Open Taekwondo National Championship 2026 antar sekolah dan pelajar yang berlangsung di gedung Wanita Jepara, Jawa Tengah. Kontingen ITF Papua Barat Daya tampil dominan dengan torehan 18 medali emas, 9 medali perak, dan 7 medali perunggu dari berbagai nomor pertandingan yang diikuti teman Pro2. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau usai memimpin apel ASN Pemprov pada Senin kemarin ya, 18 Mei 2026, menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, dan juga pendamping yang telah bekerja keras membawa nama Papua Barat Daya hingga menjadi juara umum nasional. Dia mengatakan prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi baru yang mampu bersaing di tingkat nasional. Jadi beliau berkata, walaupun kita ini provinsi baru, tetapi ini menunjukkan potensi atlet kita itu luar biasa ya. Tinggal bagaimana pembinaannya terus diberikan sehingga prestasi seperti ini bisa berkembang pada cabang-cabang olahraga lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Papua Barat Daya Bernadus Asmuruh menegaskan pemerintah daerah ini siap untuk meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya taekwondo. Jadi melalui penguatan organisasi dan juga kolaborasi dengan pemerintah daerah, menurut Bernadus, pengurus cabang perlu memperkuat konsolidasi hingga tingkat kabupaten dan kota.

settle down, dear. It's last coffee, your hands had upon a wall. Iya, teman berdua mohon maaf terputus ya, karena ada yang datang tadi kebetulan. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi teman berdua yang pastinya manajer ITF Papua Barat Daya, Tiorina Simamora, mengatakan bahwa keberhasilan menjadi juara umum ini tidak lepas dari persiapan latihan selama kurang lebih 3 bulan serta dukungan penuh dari orang tua atlet itu sendiri. Dan beliau menjelaskan ITF Papua Barat Daya mengirimkan 31 atlet, 2 pelatih dan juga 3 ofisial, sehingga total kontingen berjumlah 36 orang. Nah, Tiorina juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berserta jajaran dan juga seluruh pihak yang telah membantu keberangkatan tim menuju kejuaraan nasional tersebut. Jadi para atlet ITF Papua Barat Daya ya, para atlet ITF Papua Barat Daya ini berasal dari berbagai sekolah dan institusi di Sorong Raya, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi dan kesatuan Brimob Polda Papua Barat Daya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: frekuensi yang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayah, ibu, kalian di mana?

laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Iya, teman Pradua ya. Teman Pradua, turnamen sepak bola paling bergengsi di planet bumi, Piala Dunia FIFA 2026 siap mencetak sejarah baru. Jadi untuk pertama kalinya sejak kompetisi ini dimulai pada tahun 1930, itu jumlah peserta akan melonjak drastis menjadi 48 negara, mengingat signifikan dari format sebelumnya itu yang hanya melibatkan 32 tim. Iya, teman-teman, ekspansi besar-besaran ini menjadikan edisi ke-23 yang akan digelar di tiga negara, yaitu Amerika Utara, Amerika Serikat, Amerika Utara, Kanada, dan juga Meksiko ya. Jadi sebagai turnamen dengan partisipasi terbanyaklah sepanjang masa. Nah, keputusan penambahan kuota ini merupakan bagian dari ambisi FIFA untuk membuat Piala Dunia lebih inklusif bagi negara-negara dari berbagai konfederasi. Jadi sebagai perbandingan, pada edisi perdana tahun 1930 hanya ada 13 tim yang berpartisipasi. Format 32 tim sendiri telah bertahan cukup lama, yakni sejak Piala Dunia 1998 di Prancis hingga 2022 di Qatar ya. Nah, dengan bertambahnya jumlah tim, format pertandingan pun mengalami penyesuaian total guna menjaga tensi kompetisi. Jadi total pertandingannya meningkat tajam dari 64 menjadi 104 pertandingan, teman berdua. Sementara untuk pembagian grupnya, itu peserta akan dibagi ke dalam 12 grup di mana masing-masing grup itu berisi 4 tim ya. Nah, sistem gugur, untuk sistem gugurnya 2 tim teratas dari setiap grup ditambah dengan 8 tim peringkat ketiga terbaik ini akan melaju ke babak 32 besar. Sementara untuk durasinya, turnamen akan berlangsung selama 39 hari mulai dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Teman Pradua, FIFA dilaporkan juga telah menyiapkan dana persiapan dan partisipasi yang lebih besar untuk mendukung 48 negara kontestan ini. Total anggaran yang digelontarkan mencapai triliunan rupiah guna memastikan setiap federasi dapat menjalani turnamen dengan persiapan optimal, mengingat luasnya cakupan wilayah penyelenggara di 16 kota tuan rumah, teman Pradua.
1: Pradua FM, sampai siang di Pradua FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pradua FM. Teman-teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herol di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
10: Don, ada cewek cantik tuh.
11: Wah, calon gebetan lewat nih.
10: Ke pasar 16 membeli batik.
12: Cakep.
10: Ini batik, ya si Palembang.
12: Cakep.
10: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
13: Apaan sih, gak sopan banget.
10: Kalau marah, tambah cantik, ey.
13: Doni.
10: Bu Nurul.
13: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
10: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
13: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
10: Apa?
13: Minta maaf sama Raisa sekarang.
10: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
10: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
11: Hah? Kenapa?
10: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
11: Hah?
10: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
11: Hah? Apaan sih?
12: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
11: Hah?
13: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Iya teman, Tradua ya. Ngomongin tentang sepak bola Piala Dunia 2026, gimana ini? Oke, persiapannya seperti apa? Sudah terlihat euforia di mana-mana ya, karena para supporter dari berbagai negara juga sudah pada siap dengan jersey mereka ya, untuk menyambut Piala Dunia 2026 ini, FIFA World Cup ya. Yang pasti turnamen sepak bola ini paling bergengsi ya, di bisa dibilang di planet bumi inilah ya. Piala Dunia FIFA 2026 ini siap mencetak sejarah baru ya. Jadi untuk pertama kalinya sejak kompetisi ini dimulai itu pada tahun 1930 ya teman Radua, jumlah peserta itu akan melonjak drastis menjadi 48 negara. Ini sangat-sangat meningkat ya, meningkat signifikan dari format sebelumnya yang hanya melibatkan 32 tim. Nah, ekspansi besar-besaran ini menjadikan edisi ke-23 yang sudah pasti akan digelar di 3 negara Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko sebagai turnamen dengan partisipasi terbanyak sepanjang masa. Jadi keputusan penambahan kuota ini merupakan bagian dari ambisi FIFA untuk membuat Piala Dunia lebih inklusif lagi bagi negara-negara dari berbagai konfederasi ya. Dan sebagai perbandingan pada edisi perdana tahun 1930 itu hanya ada 13 tim yang berpartisipasi. Jadi format 32 tim ini sendiri telah bertahan cukup lama, yakni sejak Piala Dunia tahun 1998 di Prancis hingga 2022 di Qatar ya. Nah, dengan pertamanya jumlah tim, format pertandingan pun mengalami penyesuaian total guna menjaga tensi kompetisi ya. Jadi bisa dibilang total pertandingan itu meningkat tajam dari 64 menjadi 104 pertandingan teman-teman dua ya. Sementara untuk pembagian grupnya, peserta akan dibagi ke dalam 12 grup di mana masing-masing grup berisi 4 tim. Waduh. Seru ini ya. Radio Republik

0: stay tune on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Prodwell, kita lanjut lagi. Kita kasih bridging sejenak dulu tadi ya. Oke, jadi total pertandingan itu meningkat dari tajam dari 64 menjadi 104 pertandingan. Kemudian pembagian grup ini sendiri peserta akan dibagi ke dalam 12 grup, di mana masing-masing grup itu berisi 4 tim ya. Nah, ini sistemnya menggunakan sistem gugur ya. Jadi 2 tim teratas dari setiap grup ditambah dengan 8 tim peringkat ketiga terbaik ini akan melaju ke babak 32 besar ya. Untuk durasinya sendiri akan berlangsung selama 39 hari ya, turnamen ini mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Jadi 39 hari atau 1 bulan 9 hari ya. Iya, dan teman Pradua, FIFA dilaporkan juga telah menyiapkan dana persiapan dan juga partisipasi yang lebih besar untuk mendukung 48 negara kontestan ini. Jadi total anggarannya yang digelontorkan mencapai triliun rupiah guna memastikan setiap federasi ini dapat menjalani turnamen dengan persiapan yang optimal ya, mengingat luasnya cakupan wilayah penyelenggaraan di 16 kota tuan rumah teman Pradua.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM.
10: Beb, coba saya minta kue tadi.
11: Iya, nih? Gue udah temen-temen kamu di event.
10: Enak juga ya.
12: Kok bikin apa?
10: Mau buang sampah toh?
12: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
10: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
12: Buanglah sampah pada tempatnya.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudhon FM.
0: Sore Ceria Proudhon FM. Teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok.
6: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
7: Halo, Ibu Siti.
8: Pedagang sayur.
7: dia mau lewat. Rika jelek, muka magrib, bulu kan.
9: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
10: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
0: Sore Ceria Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat pagi Radio FM Sorong, teman terbaik kamu. Semakin sore aja saya menemani teman Radio 2 ya. Sudah pukul 16.39 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Selamat sore teman Radio 2, apa kabar di sore hari ini? Yang sudah siap-siap mau pulang ke rumah, selamat bersiap-siap aja. Yang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Yang sudah sampai di rumah, selamat berkumpul bersama keluarga pastinya ya. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan segala sesuatu yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik.

0: Teman Padua Indonesia Timur ini kita tahu kaya sekali akan alam dan budayanya, termasuk kulinernya ya. Banyak kok ya kuliner khas yang enak dan menarik untuk disantap. Namun sayangnya makanan-makanan ini belum sepopuler kuliner dari daerah lain di Indonesia ya. Padahal kan kuliner ini memiliki cita rasa yang unik, autentik dengan cara pengolahan tradisional yang memang perlu dipopulerkan dan dilestarikan ya. Kayak papeda ya. Papeda ini lebih dari sekedar bubur sagu loh ya, jangan salah. Ada yang bilang bubur sagu lebih ya kan. Jadi papeda ini merupakan makanan khas dari Papua dan Maluku yang memang terbuat dari sagu. Terus teksturnya itu lengket dan bening dan biasanya disajikan dengan ikan kuah kuning berbumbu rempah ya. Dan papeda ini ngiler saya. Ngomongin papeda langsung ngiler. Dan papeda ini bukan hanya makanan pokok tetapi juga simbol kebersamaan karena biasa disantap bersama-sama teman Pradua. Papeda ini enaknya itu disantap bareng-bareng gitu ya. Bersama-sama rame-rame begitu sambil duduk sambil menyantap hidangan papeda ini ya. Jadi setelah papeda itu ada juga ikan asar. Itu olahan ikan asap khas timur ya. Ikan asar itu diasapkan gitu, khas-khas dari timur ikan asap. Jadi ini ikan asap atau ikan asar ini adalah ikan asap yang banyak dijumpai di wilayah Maluku dan Papua ya. Jadi proses pengasapan tradisional ini memberikan aroma khas serta membuat ikan lebih tahan lama. Jadi biasanya ikan asar ini dinikmati dengan sambal colo-colo dan papeda atau nasi panas teman Radua ya. Nah, kemudian setelah ikan asar ada sei ya. Biasa di NTT ini juga sei, yang bilang sei ya, itu tahu sendirilah ya. Jadi sei ini adalah daging asap Nusa Tenggara Timur ya. Jadi sei ini adalah daging asap khas dari NTT, umumnya menggunakan daging sapi atau bebong ya. Jadi daging diasapi perlahan dengan kayu tertentu hingga menghasilkan rasa gurih dan aroma khas. Jadi sei ini sering disajikan dengan sambal luat yang segar dan pedas ya. Menurut orang NTT ini enak sekali teman Radua. Yang kalau penasaran bisa ya, kalau ada orang NTT di kota atau kabupaten Sorong sini mungkin yang penasaran ikan daging sei ini bisa langsung mungkin pesan ya. Coba cari di Sorong Babe, siapa tahu ada yang jual begitu kan. Nanti langsung bisa pesan ya. Kemudian ada biasa di Instagram juga ada ya, bisa dicek ada IG-nya. Ada juga ulat sagu teman Radua ya. Jadi bagi sebagian orang ulat sagu ini terdengar ekstrim gitu ya. Namun di Papua dan Maluku ulat sagu ini merupakan makanan yang bernutrisi tinggi ya. Biasanya dimakan mentah, bisa juga digoreng atau dibakar ya. Nah kuliner ini mencerminkan kedekatan masyarakat timur Indonesia dengan alam ya. Mungkin kedengarannya ekstrim tapi yang udah terbiasa tuh makan ini, makanan ini bisa diolah atau dimakan gitu aja ya. Bisa diolah malah ya, biasa dibikin kayak sate, ditusuk di lidi begitu, itu enak ya teman Radua. Kemudian ada jagung bose. Nah ini juga kalau bilang jagung bose pasti semuanya sudah tahu nih asalnya dari mana ya. Jagung bose itu makanan tradisional yang betul-betul mengenyangkan, sehat, bergizi, bernutrisi pula ya. Ini adalah makanan berbahan dasar jagung yang dimasak bersama kacang-kacangan dan juga santan ya. Nah hidangan ini teman Radua banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur dan menjadi makanan sehari-hari masyarakat setempat, terutama di daerah yang sulit ditanami padi. Namanya jagung bose. Saya pernah rasa ya waktu kuliah teman, pernah dibawa di kampus, itu enak sekali jagung bosenya ya. Emang benar ya, bahannya tuh dari bahan utamanya tuh dari jagung, kemudian dicampur dengan kacang-kacangan, kemudian dipakein santan dikit. Wih, itu enak sekali ya. Jadi kayak apa ya, kayak bubur jagung tapi dia ada dicampur kacang-kacangan, ada santannya juga ya, seperti itu. Jadi namanya jagung bose ya. Kalau yang penasaran bisa cari-cari, siapa tahu di Sorong ini ada yang jual jagung bose. Kalau ada info-info ya. Soalnya enak ya makanan yang satu ini yang dari NTT. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sagu lempeng ya. Sagu lempeng ini cemilan tradisional khas timur juga ya. Jadi teman Pro 2 itu ada sagu lempeng ini. Kenapa suara saya kayak tadi? Ah, tuh kan hilang lagi kan. Nah, itu. Jadi sagu lempeng ini bukan hilang tapi agak aneh gitu ya. Jadi sagu lempeng ini merupakan olahan sagu berbentuk pipih dan keras. Jadi biasanya dimakan bersama teh dan kopi, itu dicelup tuh enak sekali teman Pro 2 ya. Jadi mungkin teman Pro 2 juga, saya rasa di Sorong semuanya suka ya. Tapi kalau ada yang misalnya dari daerah lain selain Papua dan Maluku ya, tidak terbiasa ya, coba, saya yakin pasti akan suka dan akan ketagihan ya. Jadi kalau sagu lempeng itu kalau banyak dijual kok ya, kita bisa coba dicelup aja di teh kah atau di kopi kah, itu enak sekali. Apalagi makan dengan kacang, atau dia punya teman tuh kalau dengan teh makan dengan ikan goreng, itu sadap. Dia pun enak apa ya. Jadi memang dia berbentuk sagu pipih dan keras. Jadi biasanya dimakan bersama teh atau kopi. Jadi beda ya sagu lempeng dengan sagu yang untuk dibuat papeda. Memang sama-sama sagu, cuman papeda itu nanti dia diolah, dikasih air panas dulu baru jadi papeda. Kalau sagu lempeng ini sagu yang siap dimakan begitu ya. Jadi makanan ini memang mencerminkan peran sagu itu sebagai bahan pangan utama masyarakat Indonesia Timur selain nasi. Jadi biasa kita punya orang tua tuh dong, tidak makan nasi dong, makan ini, makan sagu. Toh, sagu lempeng, celup dengan, dikasih rendam di air putih kah, baru makan ikan bakar. Atau sagu lempeng nih, celup di teh kah, baru makan ikan goreng kah, ikan bakar kah, itu sedap apa. Ya. Jadi itu ya, teman Pro 2, apa tadi namanya, kuliner khas daerah timur Indonesia yang perlu dilestarikan teman Pro 2 ya. Oke, saya masih dengan informasi-informasi sore saya. Tetap aja stay terus di 96.7 teman. Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Iya, selamat sore teman Pradua ya. Sore ini yang lagi di Pantai Reklamasi Kota Sorong, apa kabar? Selamat sore. Wis, enak ya cuacanya ini, pas untuk kita olahraga sore sambil jalan santai atau sambil lari sore, itu kayaknya pas sekali ya. Sambil nongkrong atau santai bersama teman-teman, bersama keluarga, menikmati sunset yang ada di sana ya kan. Ya betul sekali, kawasan Pantai Reklamasi atau Tembok Berlin atau SCM ya, Sorong City Modern. Saya bilangnya SCM aja deh ya, di Kampung Baru, Distrik Sorong Kota ya. Ini memang menjadi spot favorit warga untuk bersantai dan juga berolahraga. Pemandangan lautnya yang menawan ini menjadikan Pantai Reklamasi ya tempat ngabuburit favorit hingga lokasi lari sore. Bahkan sekarang udah banyak sekali ya kuliner-kuliner yang ada di sana. Jadi kalau kita haus atau kita lapar, bisa langsung kita datengin aja ya. Jadi teman Pradua ya, area ini memang sangat-sangat mulus dan luas ya, menjadikannya lokasi favorit warga untuk jogging, jalan santai, bersepeda, hingga tempat anak-anak berlatih sepak bola ya, sepak bola dasar untuk anak-anak gitu ya. Jadi di sana juga kalian dimanjakan dengan pemandangan sunset yang paling terbaik ya. Jadi biasanya menjelang sore, tempat ini menjadi lokasi ngabuburit andalan untuk menikmati deburan ombak, lalu lalang kapal, dan juga panorama matahari terbenam sunset. Saya biasa kalau pulang ke LMK, pulangnya tempo ke sana dulu, duduk-duduk nikmatin sunset baru pulang. Kayaknya langsung fresh kalau kita ke sana duduk-duduk sebelum pulang ke rumah ya dari sini. Jadi sambil beli cemilan sambil ngemil-ngemil di sana, sambil nunggu sunset aja sih. Biasanya seperti itu ya. Nah, itu memang pemandangan sunset terbaik. Kemudian ada wisata kulinernya juga di sana seperti yang tadi saya bilang ya. Ada wisata kulinernya yang memanjakan mata kita. Weh, keren sekali ya teman Pradua ya. Pokoknya keren lah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau kita sudah ada di sana. Tersedia banyak sekali pilihan kuliner lokal. Ada gorengan es kelapa muda yang dijajakan di sepanjang area pantai situ ya teman Pradua ya. Jadi kawasan ini juga terus ditata menjadi pusat komersial terpadu seperti proyek Sorong Modern City ya. Ini udah mulai ya diresmikan nanti, yang kedepannya akan semakin dilengkapi dengan taman tepi laut yang nyaman untuk fasilitas rekreasi, untuk melihat berbagai aktivitas seru di sana. Kamu bisa ada tuh ya, kamu bisa ngecek unggahan fotografi olahraga Instagram Everlasting Photo Art ya, lengkap di situ, bisa kamu cek. Kamu kepoin ada unggahannya di Instagram Everlasting Photo Art ya. Oke, jadi seperti itu ya. Selamat sore buat yang lagi di sana, lagi nyantai katanya. Saya belum bisa loh, ini baru jam 1 jam lagi lah ya, baru bisa cabut ya ke sana. Ya, teman Pradua seperti itu ya. Kalau penasaran kalian bisa langsung aja ke sana dan bisa menyaksikan sendiri kalau tidak percaya dengan apa yang baru saja saya katakan ya. Oke, ini teman-teman saya pada mau ke sana. Karena dengan masih berseragam pula. Ya ampun ya. Katanya nikmatin sunset dulu deh baru pulang. Asik ya.

0: Pro2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Stay tuned on Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Oh.
12: A few minutes later.
11: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Iya, yang lagi ngopi sore bersama keluarga, lagi nyantai, selamat sore, selamat nikmati suasana sore yang cerah ya. Kita nggak tahu cuacanya sebentar seperti apa, karena cuaca bisa tiba-tiba saja berubah ya, tidak menentu ya. Oke, asik ya kalau ngopi sore-sore kayak gini sambil melepaskan lelah, sambil melepaskan capek ya. Kalau mau ngomongin tentang kopi, teman Pradua, kopi dari wilayah timur Indonesia, terutama Papua, ini memiliki rasa yang kuat dengan aroma yang khas ya. Mungkin yang sudah pernah rasa pasti tahu aromanya seperti apa, rasanya seperti apa ya, kopi khas dari Papua pastinya ya. Yang pastinya kopi ini terasa sangat eksklusif karena harganya juga yang relatif tinggi ya. Tapi meski begitu, anak muda saat ini tuh semakin melirik ke kopi Papua dan daerah timur sebagai gaya hidup mereka ya. Eksplorasi rasa sekaligus kebanggaan pada produk lokal, itu yang mereka rasakan ya. Jadi kopi dari wilayah timur Indonesia ini, terkhusus Papua, memiliki karakter rasa yang unik ya. Banyak loh ya pecinta kopi yang merasakan cita rasa yang seperti coklat, kayak rempah, bahkan sedikit tuiri ya. Dan karakter ini memiliki perbedaan dengan kopi yang berasal dari daerah lain di Indonesia ya. Nah, sehingga dengan meminum kopi ini akan memberikan pengalaman baru, terkhusus bagi para pemuda yang gemar mencoba hal baru yang unik dan otentik ya. Jadi memang ada beberapa jenis kopi Papua, yaitu kopi Arabica, Papua Wamena. Ini dia berasal dari lembah Baliem Wamena ya. Itu ciri khasnya earthy, sedikit asam, aroma coklat dan herbal, banyak ditanam secara organik, dan ini menjadi favorit manual teman-teman.

Kemudian ada kopi Arabica Papua Moanemani ya. Itu berasal dari daerah Moanemani ya, memiliki rasa lembut, body medium dengan sentuhan coklat dan karamel. Mulai banyak digunakan di coffee shop lokal ya. Kemudian ada kopi Robusta Papua juga ada. Ini ditanam di daerah dataran lebih rendah di Papua ya. Rasanya tuh lebih pahit dan kuat. Kemudian kafeinnya tinggi, sering dipakai untuk espresso blend atau kopi susu kekinian ya. Biasa seperti itu. Kemudian ada kopi Papua Organik. Ini bukan nama daerah ya, tetapi metode tanamnya, kopi Papua Organik ya. Jadi memang sebagian besar kopi Papua itu tumbuh tanpa pupuk kimia, menghasilkan rasa yang lebih bersih dan juga alami, disukai. Iya, tentunya disukai pasar kopi specialty ya. Ada juga kopi Papua liar atau wild coffee. Jadi tumbuh alami di hutan-hutan Papua biasanya kopi ini ya. Jumlahnya itu terbatas, rasanya unik dan tidak selalu konsisten, tetapi punya nilai eksklusif dan cerita yang kuat, teman-teman.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
7: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
8: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini di shift ketiga ditemani sama Rian ya teman Pro 2. Sampai nanti di jam 12 malam nanti. Dan tentunya Rian mengucapin selamat sore buat kamu yang lagi di rumah, yang sudah sampai mungkin dari tempat kerja ataupun kuliah ataupun yang lainnya teman Pro 2. Selamat beristirahat. Dan pastinya juga kamu yang lagi di jalan, hati-hati, utamakan keselamatan kamu teman Pro 2. Fokus walaupun ada capeknya sedikit, tapi harus semangat sebelum sampai ke rumah teman Pro 2. Dan pastinya di rumah istirahat dengan sepuasnya. Oke, tentunya saya informasikan teman Pro 2, di azan maghrib di pukul di hari ini itu di pukul 18:17 waktu Indonesia Timur. Jadi saya hadirkan dulu lagu Indonesia sebelum kita masuk dengan lagu Islami, tepatnya di pukul 18:07 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Pro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang tidak akan berubah.

Teman Radua selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, buat kami yang lagi mobile, yang mungkin masih di jalan, jangan lupa untuk sholat maghrib. Kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Radua. Saya masih menghadirkan lagu Nuansa Islami sampai dengan di pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radua.

0: Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh,
1: tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
2: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Merdua Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul penetapan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan global oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Salah satu imbauan yang disampaikan pemerintah itu menghindari konsumsi daging mentah maupun hewan liar untuk menekan resiko penularan penyakit teman radua. Jadi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Republik Indonesia yaitu Aji Muhraman itu meminta masyarakat memastikan makanan yang dikonsumsi itu telah dimasak hingga matang teman radua. Jadi imbauan tersebut disampaikan menyusul penetapan WHO mengenai wabah Ebola di Kongo dan Uganda sebagai public health emergency, di mana atau darurat kesehatan masyarakat global teman radua. Jadi Direktur Jenderal WHO yaitu Tedros itu menyebut hingga kini telah tercatat lebih dari 300 kasus suspek Ebola dengan 88 kematian teman radua. Meskipun begitu, WHO menegaskan wabah Ebola saat ini tuh belum tergolong pandemi seperti COVID-19. Jadi WHO juga belum merekomendasikan penutupan perbatasan internasional. Merespon perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia itu memperkuat kesiapsiagaan nasional untuk mencegah masuknya kasus ke dalam negeri teman radua. Jadi menurut Aji, pengawasan pelaku perjalanan internasional itu sekarang diperketat di pintu masuk negara melalui scanner, observasi visual hingga pemanfaatan aplikasi All Indonesia teman radua. Nah, selain itu Kemenkes juga menyiapkan 198 rumah sakit rujukan dalam jejaring layanan pengampuan penyakit infeksi emerging, di mana penguatan surveillance juga dilakukan melalui pemantauan di 21 rumah sakit Sentinel yang tersebar di 20 provinsi. Jadi pemerintah turut memperkuat kapasitas laboratorium, pelatihan tenaga kesehatan serta koordinasi lintas sektor bersama WHO dan berbagai pihak terkait, di mana masyarakat itu diimbau tetap menerapkan perilaku hidup sehat, bersih, seperti mungkin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, memakai masker saat sakit atau berada di tempat umum, serta menetapkan etika batuk dan bersin teman radua. Jadi masyarakat juga diminta itu menghindari kontak langsung dengan orang, hewan maupun benda yang diduga terkontaminasi guna menekan resiko penularan wabah Ebola. WHO juga menyebut wabah kali ini tuh dipicu oleh Bundibugyo Ebola virus, di mana salah satu strain Ebola yang tergolong langka dan hingga kini belum memiliki vaksin maupun terapi spesifik yang disetujui teman radua. Jadi virus ini tuh merupakan salah satu strain virus Ebola penyebab Ebola virus disease, yang dimana penyakit infeksi virus berat yang dapat memicu maksudnya yaitu dengan demam, kerusakan organ hingga perdarahan di dalam tubuh penderita. Jadi virus ini tuh pertama kali diidentifikasi di distrik Bundibugyo, Uganda saat wabah itu terjadi pada 2007 sampai dengan 2008. Jadi WHO itu mencatat strain ini tuh baru muncul dalam beberapa lonjakan kasus besar sejak pertama kali terdeteksi sebelum kembali memicu wabah terbaru pada 2026 di DRC dan Uganda teman radua. Mudah-mudahan virus ini teman radua yaitu Ebola tidak masuk ke Indonesia pastinya dan tidak menyebar di Indonesia. Dan tentunya dengan adanya virus ini teman radua, kita diingatkan untuk mengonsumsi maksudnya menghindari konsumsi daging mentah maupun hewan liar
untuk menekan resiko penularan penyakit teman radua, dan juga memakai masker saat sakit atau berada di tempat umum, serta menerapkan etika batuk dan bersin, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer teman radua.

0: FM。
1: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
2: Bukan gombal, Mang. Global.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Masuk di jam 7 lewat 3 waktu Indonesia Timur, ya, dimana saya akan hadirkan lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 malam teman Radua. Ya, dimana nanti juga ada informasi yang bakal saya update buat kamu teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radua.

Kiri kanan, oke, lagu mantap sekali. Oke, selamat sore menjelang malam ya teman Radua. Buat kami yang lagi santai di rumah ataupun lagi mobile ke tempat tujuan pastinya. Teman Radua, ini mana pemerintah itu tengah menggodok aturan yang mewajibkan penggunaan media sosial itu mencantumkan nomor telepon saat membuat akun teman Radua. Jadi tujuannya itu agar identitas pengguna itu jelas dan mereka itu lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah teman Radua. Jadi Menteri Komdigi teman Radua yaitu Mutia Hafidz itu menyampaikan rencana ini tuh dalam rapat kerja Komisi 1 DPR pada hari Senin di tanggal 18 Mei 2026. Jadi saat ini tuh skema tersebut itu masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. Nah, selain kewajiban nomor telepon saat mendaftar di media sosial, pemerintah juga berencana memperkuat sistem identitas digital terverifikasi melalui penyelenggara sertifikasi elektronik sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional di ruang digital teman Radua. Jadi ini sangat penting ya buat sosial media lainnya yang mungkin kalau misalnya ada pengguna baru yang mendaftar itu wajib mencantumkan nomor telepon teman Radua, di mana tujuannya itu agar identitas pengguna itu jelas dan mereka yang lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Yang dimana kita tahu konten-konten sekarang itu ada yang hoax, ada yang tidak jelas beritanya, atau mungkin videonya itu sudah lama terus di-up kembali. Nah, itu yang kurang jelas teman Radua. Nah, kalau begitu memang beritanya hoax, itu otomatis pemerintah itu mengecek ya, ini siapa sih akun ini dan nomor teleponnya siapa, dan pastinya harus diverifikasi sama yang penyebar konten tersebut teman Radua. Jadi sangat penting sekali, mudah-mudahan ini tuh diterapkan, dan saat ini tuh masih direncanakan ya teman Radua oleh Menteri Komunikasi Digital Informasi yaitu Mutia Hafidz teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Estebraner buatku baju.
3: Teman Proudhon, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Proudhon FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
0: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2 masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 12 malam. Ada update aplikasi sosial media nih teman Radio 2, buat kamu yang mungkin belum update, ya mungkin segera cek di Play Store ataupun di App Store teman Radio 2. Di mana update Instagram ya pastinya.

si Instagramnya ke versi terbaru, yaitu dengan mengecek di Play Store ataupun di App Store, cari aplikasi Instagram, kalau ada tombol update, nah kalian tuh bisa update teman Radua, dan kalian tuh bisa komentar di postingan orang ya menggunakan foto. Ya siapa tahu foto kamu mau dipakai dalam komentar di Instagram, mungkin di postingan teman kamu, teman Radua.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita

0: tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Ya, dimana beberapa lagu saya hadirkan tadi dari jam 7 sampai dengan sekarang itu lagu pop Indonesia Timur. Dan tentunya tepatnya di jam 8 kita akan masuk di lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara teman Pro 2. Tapi sebelumnya ada informasi dari Google nih teman Radua, di mana Google itu mengubah kebijakan ruang penyimpanan gratis untuk akun baru teman Radua. Di mana sekarang pengguna baru itu hanya memperoleh ruang penyimpanan untuk akun Gmail baru dari 15 giga itu hanya 5 giga teman Radua. Waduh, kecil sekali ya. Dulu kita bikin akun Google itu ruang penyimpanannya yang dikasih dari Google itu 15 giga teman Radua. Dan sekarang itu hanya 5 giga. Wah, itu cuma taruh foto beberapa itu langsung penuh teman Radua. Jadi bagi pengguna yang ingin meningkatkan ruang penyimpanannya itu maka harus memberikan nomor telepon kepada Google agar bisa membuka kembali kapasitas penuh yaitu 15 giga teman Radua yang dikasih oleh Google secara gratis. Kalau mau upgrade di atas 15 giga itu bayar lagi teman Radua. Jadi sebelumnya setiap akun Gmail itu otomatis mendapatkan ruang penyimpanan gratis 15 giga yang digunakan bersama untuk Gmail, Google Drive, dan Google Foto. Itu dulu, tapi sekarang itu 5 giga teman Radua yang dikasih. Jadi mengutip dari situs Masabel, pada hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2026, perwakilan Google itu memberikan konfirmasi bahwa mereka itu sedang menguji opsi akun baru ini di wilayah tertentu teman Radua. Jadi menurut Android Authority, akun Gmail dengan ruang penyimpanan 5 giga itu sebagian besar berada di negara-negara Afrika. Sejumlah analis menilai langkah ini tuh berpotensi dilakukan untuk menekan pembuatan akun baru yang spam dan meningkatkan verifikasi identitas pengguna. Tentunya dengan mewajibkan nomor telepon untuk membuka kapasitas storage lebih besar, Google itu dapat memperkuat validasi akun Google sekaligus mengurangi penyalahgunaan layanan gratis mereka teman Radua. Saya kalau mau bagi foto atau mau bagi file, itu pastinya lewat Google ya, Google Drive buat akun baru terus dikasih 15 giga secara gratis. Dan saya upload di situ semua dan link dari Google Drive itu saya bagikan ke teman. Tapi dengan 5 giga kayaknya harus bikin akun berapa sih teman Radua? Kayaknya harus banyak. Jadi kendati demikian kebijakan ini tuh memicu kritik dari sebagian pengguna internet teman Radua. Jadi beberapa pihak itu menilai perubahan tersebut itu dapat menjadi cara baru Google untuk mengumpulkan lebih banyak data pengguna melalui nomor telepon teman Radua. Jadi diskusi terkait isu privasi dan pengumpulan data itu pastinya ramai dibahas di komunitas online sejak laporan Google di mana ruang penyimpanannya itu hanya diberikan 5 giga dan kalau mau upgrade ke full 15 giga secara gratis itu harus store nomor telepon teman Radua. Oke, saya putarkan lagu pop Indonesia Timur yang terakhir teman Radua sebelum kita masuk di jam 8 malam waktu Indonesia Timur.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

FM teman terbaik kamu, kita masuk di Jaga Malam Teman Radua. Jangan kalau malam-malam. Apa kabarnya malam hari ini Teman Radua? Ya, semoga setelah seharian beraktivitas kalian itu bisa menikmati waktu istirahat dengan lebih tenang dan nyaman Teman Radua. Jadi sekarang tepatnya di jam 8 malam, saat yang pas Teman Radua untuk mungkin melepas penat, menyesap minuman hangat, atau mungkin sekedar rebahan sambil ditemani alunan musik yang akan saya hadirkan Teman Radua. Tentunya biar malam ini tuh kami tuh santai, tidak buru-buru dalam beraktivitas di malam hari ini Teman Radua. Jadi buat kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati, dan mungkin untuk yang sudah di rumah, semoga kehangatan di malam hari ini tuh membawa rasa syukur dan ketenangan Teman Radua. Dan ke depan tentunya saya Rian masih menemani kamu sampai di jam 12 malam Teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini saya bakal update informasi sampai dengan di jam 9, karena di jam 9 kita akan masuk di musik live chat, di mana kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Di mana nanti musik live chat itu ada narasumbernya yang spesial, yaitu Tantri Teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Nah, teman Radua, pelukan itu ternyata punya efek lebih besar dari yang kita kira, teman Radua. Nah, kalau studi dari PubMed itu bilang 4 pelukan satu hari itu bisa bantu kita itu mengurangi rasa cemas dan gejala depresi, teman Radua. Kenapa? Soalnya saat kita itu pelukan, tubuh kita itu otomatis mengeluarkan namanya hormon oksitosin. Ya, dimana hormon ini tuh bikin perasaan kita itu jadi lebih tenang, nyaman, dan aman, teman Radua. Ya, dimana juga di saat yang sama hormon stres alias kortisol itu juga ikut turun, teman Radua. Jadi bukan cuma soal kasih sayang ya, pelukan itu juga bisa jadi obat sederhana buat kesehatan mental kita, teman Radua. Kalau mau efeknya itu lebih terasa dan konsisten, 8 pelukan per hari itu dianggap cukup bantu menjaga kestabilan emosi dalam jangka panjang, teman Radua. Waduh. Nah, kalau yang jomblo bagaimana nih, teman Radua? Tenang saja pastinya. Pelukan dari keluarga, sahabat, atau mungkin orang terdekat itu juga punya efek yang sama hangatnya, teman Radua.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

yang terbaik kamu teman Radua masih dijaga malam, tentunya masih teman sama Rian sampai di jam 12 malam. Dan teman Radua, siapa sih yang gak tahu minyak goreng? Jadi minyak goreng ini tuh salah satu bahan yang selalu digunakan untuk mengolah masakan teman Radua. Saya yakin di rumah kamu itu pasti ada minyak goreng teman Radua. Tapi apakah nih teman Radua, minyak goreng itu bisa kadaluarsa? Jadi mengutip dari Business Insider, minyak goreng itu memiliki daya tahan yang cukup lama. Ya, di mana biasanya minyak yang belum dibuka segelnya dan disimpan di tempat kering itu dapat bertahan hingga 2 tahun teman Radua. Nah, meskipun hal tersebut nih teman Radua, ada minyak yang mungkin sudah dibuka segelnya, mungkin sebaiknya segera digunakan teman Radua. Jadi daya tahan minyak goreng itu hanya berkisaran 2-3 bulan sejak dibuka segelnya. Adapun ciri-ciri minyak goreng yang kadaluarsa itu minyak gorengnya yang berubah warna, yang dimana warna dari kemasannya itu menguning teman Radua, dan juga baunya yang tengik, terus muncul kristal putih, terus minyak gorengnya lebih kental, dan tentunya minyak goreng yang terlalu disimpan lama itu akan menyebabkan konsistensinya menjadi lebih kental. Ini mana minyaknya yang berkualitas bagus akan memiliki konsistensi yang cair teman Radua. Jadi minyak kadaluarsa itu sejatinya tidak akan membunuh atau membuat kamu sakit teman Radua. Namun pengaruh paling kuat itu adalah terhadap rasa makanan yang nantinya kami itu makan teman Radua. Tidak enak kan kalau kalian itu gorengnya pakai minyak goreng yang kadaluarsa, yang dimana tadi mungkin ada berwarna yang sebelumnya tidak sesuai dengan pada saat buka dalam kemasan. Nah, tiba-tiba kamu pakai terus makanan yang mungkin enak itu jadinya tidak enak karena minyak gorengnya sudah kadaluarsa teman Radua. Jadi sebaiknya mungkin kalau mau lebih enak lagi ya, jadi harus tahu ya beberapa ciri-ciri minyak goreng yang mungkin sudah kadaluarsa, kayak berubah warna, bau tengik, muncul kristal putih, dan juga lebih kental teman Radua. Jika memang kalau misalnya kalian itu ragu, lihat minyak gorengnya sudah lama dibuka atau mungkin sudah tidak layak dipakai, ya mungkin sebaiknya diganti ya dengan minyak goreng baru supaya rasa makanan kamu itu lebih enak dan crispy teman Radua.

0: Oke teman Redua, kita akan bergabung dengan Produer di Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat. Dan saya akan balik di jam 10 teman Redua. Ini mana musik live chat itu hadir di setiap Senin sampai di jam setiap Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 malam sampai dengan di jam 10 malam waktu Indonesia Timur teman Redua. Saya akan balik di jam 10 malam. Jadi tetap stay tune aja di Produ FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Saya informasikan narasumber dari musik live chat, yaitu ada musisi Tantri teman Redua.
1: Banget gue kalau di rumah.
2: Iya iya iya. Yeah. Berarti gue harusnya alak ya.
1: Anak apa?
2: Gue galak banget kalau di rumah.
1: Ada kalau yang bentar lagi anak band.
2: Oh iya.
1: Anak band pengen ngobrol sama vokalis band.
2: Oh iya benar.
1: Iya
2: betul. Sama-sama vokalis band.
1: Oh iya benar. Vokalis. Iya, benar.
2: Vokalis band lawas ketemu band lawas juga.
1: Aduh, bakal ada Angga yang bakal ngobrol-ngobrol nanti di Music Live Chat juga teman-teman berdua ya.
2: Barengan sama Tantri Kotak ya.
1: Betul sekali.
2: Oke deh, kalau gitu kita cabut, ketemu lagi besok.
1: Bye.

0: Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys, serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group, Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya, nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ada seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali, malam nggak sih ini masih ke sore?
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia
1: ya?
0: Ada yang sore, okay. Ada yang
1: malam. Halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih ke kita jajah kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band. Kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus tiba-tiba sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Iya, waktu itu TV 7.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Mm-hmm. Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus akhirnya berinisiatif lah salah si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi
1: benar.
0: Ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain
0: ya.
1: Kalau Kota kan 2004.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku 2005, 2005 sama ya. Ares.
0: Sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: katanya. Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran kesana.
0: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang itu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih, karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Mm-mm. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya,
0: pasti,
1: karena
0: ya
1: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
1: bareng-bareng
0: ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis. Akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak. Kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta, kereta ya. Kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang yang struggle banget buat buat bertahan hidup, butuh untuk apa ya? Bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja. Hmm.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Itu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Mm. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang
1: banget,
0: gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh gak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu-ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional banget, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh Antri bikin lagu Ibu Pekerja ini, karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, emang jalanin sendiri, dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya kan?
0: Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devour it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika

0: mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya, bahkan makan semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, puter-muter kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya, gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua ini.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi.
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya ya, kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti.
1: Parah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri. Nah,
1: terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Okay, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video lirik ada ya? Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng. Notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik. Gitu. Jadi secara notasinya Arda. Dan music producer itu ada namanya Mas Afif. Dia yang aransemen lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya, ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music producer-nya. Dia tuh justru mengantarkan lirik, setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video clip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: mendengar. Iya. Jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya. Tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya. Mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke, kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract gak sih pas lagi manggung itu? Kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu?
1: Iya, mau tidak mau, karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Bener-bener sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget, sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang apa segala macem. Akhirnya mau tidak mau aku manggung. Itu titik terberat aku sih. Aku manggung udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macem. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mental yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak. Akhirnya aku... Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama... Apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya. Terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri,
1: superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit ref-nya, boleh dong. Kasih-kasih kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke. Thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2, di mana kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, teman Radio 2, di mana musik live chat hadir setiap hari Senin sampai dengan di jam 9 sampai dengan di jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kali ini balik di Pro 2 RRI Sorong, teman Radio 2. Dan saya masih menemani kamu sampai di jam 12. Saya Rian yang bakal memutarkan lagu-lagu enak di malam hari ini dan juga informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di malam hari ini, teman Radio 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital, teman Radio 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau.

menghadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lah salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang kamu gak sadar gak sih, teman Pro 2? Di satu titik hidup kita, usia kita tuh sudah memasuki fase unik, tapi bikin kita itu berpikir lagi, teman Pro 2. Ya, dimana hari ini tuh dipanggil kak, besok om, lusa malah pak, teman Pro 2. Bukan karena kita itu tiba-tiba tua ya, tapi karena dunia ini tuh lagi bingung menentukan posisi kita, teman Pro 2. Jadi tidak mudah sekali, tapi juga belum sepenuhnya senior nih, teman Pro 2. Di usia sekarang kita ini, teman Pro 2, energi masih ada, pikiran sudah lebih matang, tapi cermin itu kadang tidak memberikan pengumuman mendadak, teman Pro 2. Dipanggil kak, senyum. Dipanggil om, refleks nengok belakang. Dipanggil pak, langsung introspeksi hidup, teman Pro 2. Tapi ya begitulah, tanda kita itu bertumbuh, teman Pro 2. Jadi bukan cuma umur yang nambah, cara berpikir, cara bersikap, dan cara menghargai orang itu juga ikut naik level. Jadi apapun panggilannya kamu dipanggil nih, teman Pro 2, yang penting kita itu tetap nyaman jadi diri sendiri kita, teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin lagi di fase ini, tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang biasa dipanggil kak, om, sampai dengan pak, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap.

0: Alah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
0: Enggak gitu maksud mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
0: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, mama.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Pernah gak sih teman Radua, kamu itu terus membuka media sosial padahal tidak ada notifikasi penting teman Radua? Terkadang tiba-tiba mengecek ponsel tanpa sadar terjadi hanya karena takut ketinggalan sesuatu nih teman Radua. Jadi kebiasaan ini itu semakin umum terjadi di era digital saat ini. Sekilas terlihat seperti kesibukan, tetapi bisa jadi ada faktor psikologis yang mendorong perilaku tersebut teman Radua. Jadi mengutip dari jurnal Addictive Features, di mana penggunaan HP berlebihan itu bukan hanya soal perangkatnya, melainkan aplikasi di dalamnya teman Radua. Jadi banyak aplikasi termasuk WhatsApp dan media sosial lainnya itu dirancang dengan fitur tertentu agar penggunaan itu pengguna ya teman Radua itu betah berlama-lama dalam satu aplikasi. Salah satunya itu adalah sistem notifikasi, ya, di mana tanda pesan dibaca hingga endless scrolling teman Radua. Jadi fitur-fitur ini tuh bukan kebetulan ya, tetapi bagian dari desain yang membuat pengguna terus kembali membuka aplikasi tersebut teman Radua. Mengapa sih terus ingin ngecek walaupun notifikasinya itu tidak penting teman Radua? Jadi salah satu konsep penting yang menjelaskan kebiasaan ini itu adalah variable reward schedule atau sistem hadiah acak teman Radua. Artinya pengguna itu tidak tahu kapan akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, misalnya pesan penting, kabar baik, atau respon dari orang lain. Jadi ketidakpastian ini tuh membuat pengguna itu terus mengecek aplikasi teman Radua. Jadi ketika buka media sosial padahal tidak ada pesan penting, tapi sesekali ada kabar menarik apa hal yang menyenangkan, kemudian otak itu belajar, siapa tahu kali ini tuh ada sesuatu, lalu akhirnya terdorong untuk terus membuka aplikasi bahkan tanpa alasan yang jelas teman Radua. Seperti mungkin balasan dari si doi, padahal notifikasinya tuh notifikasi cerita orang, tapi kamu itu menunggu pesan dari seseorang teman Radua. Jadi hasilnya ngecek-ngecek terus di aplikasi yang mungkin kamu gunakan teman Radua. Jadi dalam jurnal yang dijelaskan teman Radua, fitur seperti centang biru di WhatsApp itu bisa memicu tekanan sosial. Ketika pesan Anda sudah terbaca, ada dorongan untuk segera membalas. Ini tuh menciptakan ekspektasi tidak tertulis dalam komunikasi digital, di mana hal tersebut itu mendatangkan perasaan harus respon cepat, takut dianggap mengabaikan hingga khawatir melewatkan percakapan penting, dan tentunya masih banyak lagi teman Radua. Jadi kondisi ini tuh berkaitan dengan namanya fenomena FOMO, yaitu rasa cemas jika ketinggalan sesuatu. Nah, menariknya banyak ahli menilai bahwa yang membuat sulit lepas itu bukan ponselnya, melainkan ketidakpastian dari apa yang ditemukan di dalamnya teman Radua. Jadi ada beberapa hal penting nih teman Radua, yang dimana otak kita itu terus terpancing dalam satu aplikasi, apalagi digunakan terus menerus teman Radua. Jadi yang dimana itu ada menurunnya fokus karena sering terdistraksi oleh satu aplikasi, produktivitas kita yang terganggu, terus rasa cemas atau gelisah kita itu meningkat nih teman Radua. Jadi sering mengecek WA atau media sosial lainnya itu belum tentu berarti benar-benar sibuk ya teman Radua. Bisa jadi itu adalah respon otomatis terhadap rasa ingin tahu, kebutuhan sosial, atau kecemasan ringan. Jadi karena pada akhirnya teknologi itu memang dibuat untuk menarik perhatian, tapi bagaimana penggunaannya itu tetap ada di tangan pemiliknya teman Radua. Kayak teman saya, setiap nongkrong itu buka Instagram, waduh, itu nunggu pesan atau mungkin lagi lihat story orang teman Radua, dan itu diulang-ulang terus nih.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Radio FM teman terbaik kamu, teman radua, jam 11 lewat 4 waktu Indonesia Timur. Artinya ada beberapa lagu pilihan yang saya putarkan buat kamu di malam hari ini, menemani kamu istirahat teman radua. Dan tentunya besok kembali beraktivitas di pagi hari sampai dengan malam hari nanti teman radua. Dan tentunya pastikan sebelum kalian istirahat, jangan lupa untuk mengunci rumah kamu, atau mungkin mengecek di sekeliling rumah kamu sebelum istirahat di malam hari ini. Dan tentunya kendaraan juga dicek lagi ya teman radua, apakah sudah dimasukkan atau mungkin dikunci gandakan teman radua. Dan pastinya kamu yang lagi di luar, hati-hati ya teman radua yang masih berkendara menuju rumah. Begitupun yang lagi shift malam juga, semangat di malam hari ini. Dan pastinya teman radua, di jam 11.05 ini itu ada segmen-segmen jazz musik, ini mana full musik dari jam 11 sampai dengan tutup siaran di jam 12 malam teman radua. Dan pastinya selamat beristirahat di malam hari ini di tanggal 19 Mei 2026. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki di minggu keempat di bulan Mei teman radua. Dan kita akan apa ya, kita akan minggu depannya itu hari raya Idul Adha nih teman radua. Ya mungkin ada beberapa kaum muslimin dan kaum musliman sudah siap-siap untuk merayakan hari raya Idul Adha dengan berkurban. Oke teman radua, selamat beristirahat, tetap happy pastinya, dan jangan lupa untuk berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah diberikan kelancaran dalam beraktivitas teman radua, walaupun ada beberapa kendala juga tadi pastinya. Kita memulai jazz musik. Ini mana saya putarkan lagu dari Sal Priadi yang berjudul Gala Bunga Matahari.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya nggak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Parah.
5: Gini ayo.
0: Produser.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 92FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
5: Hah? Aku?
4: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
5: Minggir, nangis lagi.
4: Sana lapor mamamu.
6: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
5: Bodoh.
4: Tolong.
5: Tahu. Dasar manja.
4: Kucel.
5: Manja.
6: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
7: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Produweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

Momen Ro 2 dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usaha surat tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Selasa di tanggal 19 Mei tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Ro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Ro 2. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

wilayah kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ambayani 44 Kademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman berdua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap berduka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Selamat pagi, teman.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
3: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
4: A few moments later.
3: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
5: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan di sana kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Selamat pagi, teman.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Temo Pro 2 semuanya. Kita kembali hadir menemani Temo Pro 2 di edisi hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026 ya. Dan mengawali informasi di pagi hari ini, Temo Pro 2, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyiapkan 7 ekor sapi bantuan masyarakat Banmas Presiden untuk Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Seluruh sapi yang dipilih telah memenuhi kriteria bobot dan juga kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan MM Firdiana Krisnaningsih, mengatakan proses seleksi sapi Banmas Presiden telah dilakukan sejak bulan lalu. Pemerintah daerah mencari sapi dengan bobot terbesar yang tersedia di daerah. Kriteria utama sapi Banmas Presiden ini adalah memiliki bobot sekitar 1 ton atau menjadi sapi dengan bobot terbesar di daerah tersebut. Selain memiliki bobot terbesar, sapi yang dipilih juga harus berasal dari daerah setempat dan bukan didatangkan dari luar wilayah. Pemerintah mengutamakan sapi lokal yang telah dipelihara peternak di Papua Barat Daya. Menurutnya, sapi jenis Limousin dan juga Simmental menjadi pilihan utama karena memiliki ukuran tubuh besar dan memenuhi standar yang sudah ditentukan. Di Papua Barat Daya sendiri, pemerintah berhasil mendapatkan sapi dengan bobot di atas 800 kg. 7 sapi akan disebar untuk 5 kabupaten dan 1 kota wilayah Papua Barat Daya. Firdiana Krisnaningsih menjelaskan 1 sapi berasal dari Kota Sorong sementara sisanya berasal dari Kabupaten Sorong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
11: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
10: Kak, bilnya dong.
12: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
10: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
12: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

informasi selanjutnya, rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijrah atau 2026 Masehi. Rapat tersebut dihadiri Ketua PHBI Kota Sorong Ridwan Iri Baram, Kepala Kementerian Agama Kota Sorong Haji Muhadar Wailegi, unsur TNI Polri serta para pengurus DKM se-Kota Sorong pada hari Selasa 19 Mei 2026. Dalam sambutannya, Ketua PHBI Kota Sorong menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan mendukung persiapan pelaksanaan Idul Adha tahun ini, dan ia menjelaskan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha direncanakan berlangsung di 5 titik lokasi serta pelaksanaan tabir keliling yang tetap menjadi bagian dari syiar Islam di Kota Sorong. Untuk lokasi sholat Idul Adha yakni di area reklamasi Pantai Tembok Berlin Kampung Baru Kota Sorong, kemudian ada di Lapangan Lantamal, Lapangan Apel depan Gedung Samu Siret Kantor Wali Kota Sorong, halaman Gor Pancasila dan Kantor Dispora Kota Sorong, dan juga halaman SMK Negeri 3 atau STM Kota Sorong. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Sorong mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan malam takbiran. Ia menegaskan agar tidak ada penggunaan simbol atau bendera yang dilarang dalam kegiatan takbir keliling, serta mengajak seluruh pihak menjaga kekompakan demi terciptanya suasana yang aman dan juga kondusif. Untuk kegiatan takbir keliling akan dilaksanakan pada Selasa malam 26 Mei 2026 setelah sholat isya dengan rute melalui jalan utama Kota Sorong, start mulai di depan reklamasi Kampung Baru, kemudian menuju kilometer 12 dan finish di Sorong City. Takbir keliling hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan roda 4 atau sejenisnya.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Hasan Imron Misbah SHMH mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut untuk melaksanakan eksekusi pengadilan sesuai tugas dan juga resmi Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur pada pasal 30 ayat 1 huruf D UU Kejaksaan. Selain di itu, tugas kejaksaan adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana juga telah diatur pada pasal 270 KUHP yang terkait dengan kewenangan jaksa dalam melaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dikatakan Imron Misbah. Dan selain itu, Imron Misbah juga mengatakan pemusnahan barang bukti dilakukan demi menghindari penumpukannya barang bukti di kantor Kejaksaan Negeri Sorong dan agar barang bukti tidak hilang maupun dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti untuk kasus narkoba, sebagian besar barang bukti telah dilakukan pemusnahan pada tingkat penyidikan di kepolisian, sehingga barang bukti yang dihancurkan adalah barang bukti yang telah disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan. Sementara itu, barang bukti berupa narkotika, pemusnahannya dilakukan dengan cara langsung dibakar, kemudian dibuang sehingga tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan barang bukti lainnya dilakukan pemusnahan dengan cara dihancurkan dengan mesin penghancur ataupun langsung dibakar. Barang bukti yang dieksekusi, yang eksekusinya dirampas untuk dihancurkan, di antara lain adalah barang bukti perkara tindak pidana umum sebanyak 60 perkara, 18 kasus narkotika jenis sabu dan ganja, 8 kasus penganiayaan, 7 kasus pencurian, 1 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2 kasus pembunuhan, 1 kasus ITE, dan 1 kasus undang-undang darurat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Kita berdiri informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pengawasan dilakukan sesuai dengan aturan Kementerian Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengawasan lalu lintas hewan di wilayah Republik Indonesia. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Hewan MM Firdiana Krisnaningsih menjelaskan pengawasan dilakukan melalui kerjasama antara daerah asal dan daerah tujuan pemasukan hewan kurban. Dalam proses tersebut, pemerintah melibatkan pejabat otoritas veteriner yang bertugas menjamin kesehatan hewan yang dilalu lintaskan. Firdiana menjelaskan sistem pengawasan ini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang wajib digunakan oleh pengguna jasa, baik pihak yang memasukkan maupun mengeluarkan hewan kurban. Menurutnya, mekanisme pengawasan selama ini berjalan cukup baik karena melibatkan pengawasan dari dua wilayah sekaligus, yakni daerah asal dan juga daerah tujuan. Dalam proses pemasukan hewan antar provinsi, terdapat sejumlah dokumen wajib yang harus dipenuhi, seperti surat rekomendasi pemasukan, surat rekomendasi pengeluaran, dan juga sertifikat veteriner. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan badan karantina untuk memperkuat pengawasan pemasukan dan juga pengeluaran hewan kurban. Menurutnya, aturan karantina memiliki dasar hukum lebih tinggi sehingga menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan. Sementara itu, pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kabupaten dan kota di Papua Barat Daya juga telah dilakukan oleh dokter hewan dan juga tenaga medis veteriner. Hingga saat ini belum ditemukan penyakit hewan menular strategis seperti penyakit mulut dan kuku maupun brucellosis. Namun petugas menemukan beberapa kasus ringan seperti cacingan dan penyakit kulit skabies.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Oke, tahun periode baru-baru ini pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke tanah suci. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amodi di sela-sela pelepasan jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Selasa 19 Mei 2026 di Jakarta mengatakan bahwa dirinya ingin menyampaikan dan menyatakan bahwa keamanan di Saudi saat ini stabil, juga dirinya akan menjamin keamanan baik itu para jemaah haji maupun para pengunjung masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Duta Besar Faisal menambahkan bahwa situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali, dan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini jumlah jemaah asal Indonesia tercatat sekitar 221 ribu orang, dan selain itu terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat hingga tokoh agama. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Faisal juga menyoroti pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di tanah suci. Dirinya menyebut sejumlah tamu dari Indonesia telah menyaksikan langsung pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, asumsi tersebut sebagian telah terbongkar. Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Hal itu menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur energi, bandara, pelabuhan, dan juga hotel. Serangan-serangan tersebut telah menewaskan warga sipil di seluruh negara teluk, demikian yang dilansir dari The New York Times.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri rapat paripurna DPR RI pada hari Rabu ini, tanggal 20 Mei 2026. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Rapat paripurna DPR RI akan berlangsung dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pemerintah ke Parlemen. Dan selain itu, dalam rapat tersebut juga akan ada penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2026 hingga 2027. Gelaran rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 2026, di mana atas hal tersebutlah diungkapkan Mensesnek Kepala Negara berkeinginan untuk hadir secara langsung. Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo berpandangan momentum Harkitnas 2026 ini harus dapat dimanfaatkan dalam menyatukan visi dan kekuatan. Terlebih lagi dijelaskannya, hal itu untuk memperkuat perekonomian bangsa di tengah ancaman krisis ekonomi dunia.

0: Like it? Eh, my fire roots with it like this. Ooh, like it? Get loud. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh,

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pada Oktober 2, pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang menangkap relawan asal Indonesia. Relawan Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional global Sumut Flotilla 2.0. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan WNI termasuk relawan lainnya. Penegasan itu disampaikan Dudung dalam keterangan pers di kantornya. Dudung mengatakan pada hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026 bahwa Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Dudung meminta Israel menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar internasional. Dan berdasarkan informasi Kemenlu, ada 9 WNI yang merupakan anggota dari Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitaran perairan Siprus dan juga Mediterania Timur. Lebih lanjut, Dudung mengatakan situasi di lapangan bersifat dinamis termasuk 4 WNI yang masih berlayar dalam kondisi rawan. Pemerintah pusat melalui Kemenlu terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia seperti KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan juga KJRI Istanbul. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif seperti surat perjalanan laksana paspor jika paspor mereka disita, termasuk dukungan medis. Pemerintah Indonesia juga intensif melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan juga proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Baiklah, berdua informasi kesehatan di pagi hari ini, ada Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan ancaman serangan panas mematikan yang mengintai jemaah haji Indonesia di tengah cuaca ekstrim Arab Saudi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kerusakan otak hingga kehilangan kesadaran akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat terpapar panas berlebih. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim IDAI, Darmawan Budi Setianto, menyebut heat stroke terjadi akibat kegagalan tubuh mengatur suhu saat cuaca ekstrim. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kerusakan organ vital hingga gangguan kesadaran akibat lonjakan panas tubuh secara drastis. Menurutnya, heat stroke ini adalah serangan panas dari tubuh. Tubuh akan mempunyai termostat yang mengatur suhu tubuh agar selalu dalam suhu optimal antara 36 hingga 30 derajat Celcius. Dan Mama juga menjelaskan resiko heat stroke meningkat pada jemaah haji akibat suhu ekstrim di Arab Saudi yang menghambat pelepasan panas tersebut. Kondisi cuaca panas berkepanjangan dapat memicu lonjakan suhu tubuh cepat hingga membahayakan fungsi organ vital manusia. Potensi heat stroke di sana menurutnya sangat tinggi, temperatur tubuh meningkat dengan cepat lebih dari 40 derajat Celcius. Tidak berkeringat tetapi kulit akan terasa panas. Darmawan juga mengatakan panas yang masuk ke tubuh tidak dapat keluar sehingga suhu tubuh meningkat drastis dengan cepat. Kondisi tersebut membuat mekanisme pendinginan alami tubuh gagal bekerja saat terpapar cuaca panas ekstrim berkepanjangan.

Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

masih soal cuaca ekstrim dan juga heat stroke nih, Tuan Prodia. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan fenomena El Nino Godzilla memicu kekeringan ekstrim dan suhu panas berbahaya bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Karena itu, IDAI mengingatkan cuaca ekstrim meningkatkan risiko dehidrasi, heat stroke, hingga berbagai penyakit menular pada kelompok anak rentan. Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, menyebut anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak El Nino akibat perubahan suhu ekstrim dan juga krisis air bersih. Menurutnya, kondisi tubuh anak lebih sensitif menghadapi cuaca panas berkepanjangan dibandingkan kelompok usia lainnya saat kekeringan terjadi. Ancaman dehidrasi, heat stroke, dan penyakit akibat krisis air bersih meningkat pada anak-anak selama cuaca ekstrim, dan IDAI juga mengimbau dan mengingatkan perubahan cuaca ekstrim ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan anak di berbagai wilayah terdampak kekeringan panjang. Ia menjelaskan kekeringan berkepanjangan dapat memaksa sebagian warga menggunakan sumber air tidak layak konsumsi, dan kondisi itu bisa memicu penyakit bawaan air seperti diare, disentri, dan juga tifus pada anak. Suhu panas ekstrim meningkatkan pula kasus ISPA serta memicu ledakan populasi nyamuk penyebab demam berdarah dengue. Hal ini diucapkan langsung oleh ketua dari IDAI. Dan ia juga mengingatkan cuaca panas berkepanjangan bisa memperbesar ancaman penyakit menular terhadap anak-anak di berbagai daerah terdampak. Lebih lanjut, Piprim juga mengimbau orang tua memastikan kebutuhan cairan anak agar tetap terpenuhi selama cuaca panas, dan ia juga meminta anak-anak menggunakan pelindung kepala saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung.

0: Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.

mengatur pengelolaan obat bebas di toko retail melalui peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Standarisasi Obat Narkotika